0: Jadi dia
1: lah bisa
0: ayo.
1: Mana punya sendiri naik cek minum saya minum juga dia minum masih di final. Nah,
0: gue kan mau kasih fun. Bayo bilbin so enak as ayo mujizu ayo rich in ayo folic acid enak B vitamin enjian in drew kubuan enak pojin in.
1: Sudah lima minggu lo. Enjinnya ayo lo ni ekap. Cari kita. Enya mana mau kapsul
0: nak? Oh, enak. Tiada nak uye ya wadang sana kacau saya. Kau nak kopi ayo.